anan South Africa ke kirtan di samapti ardas hovegi hukmanama kada prasad di dekh bachiyan valon gurmukh parivar valon jo seva hai oh vi pravan karni to aao hun anan South Africa.